nyari ada customer. Kode form kiri best kau ringin kami ni kape nena customer. Paka mari entar entar roy ngane ye jo call kita tarik pun nero ko. Mem de nampa aku kata ye ki khusway roy kina. Ay moral dari kita yang nampa agesa ki nampa ni kiri best. Calls ki tarik pun nakane pun day yang scams. Ki nampa ay kau nani ki muar ngurungum naron am empaisa accounts. Kira yang nama ni, awak mai siri. Nayar tayo katay si parong rongom, tayo nga am password, am pins kita beruari rong rongo. Aku kuat kira ini pasti nak konten setarapun kita scam pola. Karena erok setarapun nak nama nampak apa tayo betul scam. Tayo kami am hontain data kita kon Vodafone. Ibu kini pukam tayo tadi. Setarapun ya tuan aku karena kon rong rongo yang Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi koi bukin tipo sinakin, o plokin akin kesiring akin te nampa ane. Tartar roi on natay na ko rinanin da yung scam call, aki anaruko, o kamiano iroi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.

Ah, kapan dia mahu tuan nongora, yang ni mahu di FM 89.9. Ya, tetapi ingkai, ya, ibun si ini mahu lagi timenis mengkai, hai nang voten uang, ya, aku antara ingkai apa kepa, yang ni pernah kawin ni pada tirai ni, ke terang kiri ke yang mangan ibu bukan pernah angkoi de driver, ke angkoi orang gua hari tay me yang ni pernah mungkin de temeruan de pakan daya itu, terang kiri ke pernah mangan ini, katokai ya tiang tirai ni, ke yang angan montai ni kira pernah yau si main de tirai, ke sena kau tanor orang ibu katokai ya tiang arai ni ke pa. Poli ngai ane pertan kahira perai kiri besen tak ira kahai. Sila tahu orang kan dengan wakina wakawa ya san rawan kau ni yeri tato upi. Ya am rawan kau riki. Nampak antai ayo poli ngai yang fang sos tahu rawan kau. De tay ayo an garuk apuan depuin ante tayrik. Hara tayar sana musirah ayo. Ke bukin kanuan nampung ayo ke kapungin namui kayo. Ya wakawa kai kai pun de tuan rawai ke tuan an duki topa. Tiada makai ne apu. Tuan apa sana garuk hari ki tahu ya ke bukin tema tuan tema wak tema rurung. Kai semanga kunaan noa te tena makai ne puri ri yo ki te okito apa ai begin kan ne kanwan nam kata iri ki kuna monan kan nyam kata iri ki wan me uri FM 89.9 ni pon roi ni me wa ko kan nam dongon kon ki di bes ha sa tau roi ni ben dua mia ki ki tor mia me kanwan na rawan ko ka gi bus ki re te tena me wa ke ke na ko mi ke ro kan nam pa nam ko ti roi tau roi Dari segi ini pun roh ini mahu kita kena mana ia am kata iri kita ini mahu UFM 89.9. Sena tahu roh ini wah kita kena mana angkanya orang de pekan tayar itu mahu kena tukaran. Keep a little love.

Yang oya, ente menisai. Ye women in mane karang in norak, aika akaini wen in tawana tiru in an unto norak. The mane at the menna, arekanga khan and akaini wen met the window. Yang anak yang nata ibu yang nanti teka teka ina nanti mena itu wana tiawa ni katua pun ibu kin buokan kana kuan tiran men me mena mete mana itu mena ada yang kikona nanti teka teka ya pun kaka kape ni anak yang nata ni mena yon nak kuna ni katua pun aki toki ni meme roro mana ikai ina nun nawa ikai pes ni katua pun aki toki ni meme roro aki ni teka ya kain nape ya me ayau su ayam makuri awai pei ki asta ni kaka ispo me ngai ina nun ni meawi yang kia merurung. Nikatua pung taina kung kanya tita kate kato wari temena, nda taras na nukun te winto. Oye kito kin suswang aroan aria ki konan tira ki are, peiki konan nuri men te winto. Iti eki na te pak me tayen karanga me unna roka, owai peika arangi sisikiroi. Owai yu aria kito kin kakukuria na nun te wari, ya ki konan tira ki are. Are si te po me ya nuri na pe peika ari kisena nuku, menna nakara ki roroan na nora ki are. Owai yu aria kito kin nanganda tina mekin, ete inga inga nano. Ibu kini kamerurung aku na payangan ku na nurat payiki, ekito kini tetekin na roroan hari. Untuk tayiri kita wana, awak iapa? Ekito kini mayon, kini mete tu wari, ekito kini tetekatek airi kini tu winto. Erangin tu anak kini terawawa, terangin ku rakora tu wari roroan hari. Untuk erangin rokong kai ururingan roanan nurak, hari ekito kini kakara kini payiki enuri meisnan ku na winto. Angin yang rentetai itu wana ayah swa-swa nak kontinus, engkau naruna pun nak kuna angkari ayah kaki, pun nak mainga kian nak ini vene nak korak kinte winto, rentetapo arya kito kini vene ia engkau tu wari rawarana. Kia kama inga kana kaini mene, oya pun ranga kikona antoana nanona mene kanura kinsinan kunte winto wari, mebeiki ya kito kinte teki nungkua to wari rawarana are. Memonto kupiana pankeru kwa nakaini mene ilalikimte winto, oya rangi nukupiana kwa mensoki, kia tarasi naniku, oya pun nakete peyano oria, mesiti uo, oya rangi nipeyara kareka, aria broki nasinani kuna ya winto. Anga yari aswa nga tenis peiki ya sante teakin roro na nkwa are yari asa ni meti. Meru ni peiki itaku payanuri meisina nukunte winto. Ayataku ni yere tenis na kwa ina. Roro maria kitoki ni mimene ilarikinte winto nkwa are. Punti metaki. Ayipunna kina penura tiyo epi ere karekayo. Menga irou nipunna uyango. Roro mani ipunna ngani kukakukuri yam. Meka unga kina numpa kwa ngani merurum. Ying, itaku Yesu patekawai na konte kukurei ni kuawa, punsime ni kakukurei ya rorora. Atakawai na pe ni kuawa na konte rawa kina nuni miau mei, pun menda nganaki ya rorom, miau mekorakuram. Ayuo na pe punna runti Yesuwa nana tangira na koira, ntiyarwa resa nanga miau nasena repunsite menda, are Yesu pehena mete ibukira, ibuki ni kaparake narapure. Ngayari ntupo ngeyo kupon konani kubusia pa inakaparampure o nangani kote mewe ya buu. O Yesu enapun nangani kote korakora. Ibukin pitakim na konti ometa ya buu. Ariasande kirona tiririi. Ibukin tetangira mea kakukure ya ometa. Ngayari yangu ya ntemini sayi.

Amen mi noram guram de koranan me iron toki ya kar ko iron rata ya boni poro ni mewa ye yon mewri fm 89.9 te banari ki ni ka mewri a mai toro toro ken na wante pakanta ya yo men nam tabra korona me ye ke ro korona me ya ni ngam yon peom ke ro kwa reita ni ngoram me yon nam pas ke ro kwa kwa reisi ra me chonon dai na rawaki o pun na pen na kosena nu me on na peke te banani ka mewri a mai toro toro men nam studio ipairi ki tarau me kai kaya pun ibu ni mewah na tauroin kaya kau datang nak kau ni kari kiri rongrongan panahan kiri pas bukan nongran nam rongrongan kiri pas rongrongan nape mayo tipe tipe kau mewah nape awaiyong kan ni rupa mana nape ini kanuan nam kata iri kiri yawan mewuri FM 89.9 gaya ready metu rongai tiki kita nai kebaya min nongran nam rongrongan kiri pas kiasa tauroin nape kan ni mewah kita kanuan nara rawan kagpus ke teni mewah kia nak kau mikir kau nang panahan kiri kiri yawan mewuri FM 89.9

0: سپواد یه میوریم گو دی سخمین نا تخوای میرون تی تی دوامت اماغو تی خرا آوائی درائبس
1: ایمانو قمن نا تخوای ایمانو دی سخمین نا ایمانو نا بتی گرمس
0: Pungan
1: ang the zebra crossing. Pungan na, kami tatay na ako ng tuwa sa nako na ako ibukin ng kakiwan ni iteran ta kawai.
0: Wawa, ibubuwa kibuki ate ang terere ni kakiwan iteran ta kawai ay retawa na.
1: Takatinuwa, ibubuwa kina ibuki ya kara may omata ay kamaw ko kina tagi kitaan kami na natin wheelchair.
0: Awa, ibubuwa kina ibuki ya naki anako na ako numake na kina omtang ili ni kakiwa iteran ta kawai ay retawa na.
1: Nawa, ibu pergi na bini kota ayat apa tan? Nak nak nak ayat tan? Wasi pelan ni mana?
0: Oh nawa, ibu pergi na bini kota tetap ibu kia tan kau kyo ajaran takawai. Area ipa anak cross kini kau kyo ajaran takawai nak cahaha.
1: Aisyua, ekatime tu anak ruling me anak tetap ibu sahut ati pelan ni mana? Bayai di kita anak mana nak takawai irali kia. Awai cakap bini kau nengah ekatime tu anak ruling tesan aku nak aku anak tak kiri ajaran sawas ayat apa kia? Aku nak anak tering aja ipa anak cross.

0: Now did you know what I get?
1: Hi,
0: how are you? I'm going to know what Mauri Mayana, kaya kangai de siraki na kwa Mayana, kuna kakaya yeso kairua kangai de kande de siraki. Yarana ki jora ki ate kensa pa tisan de meme pa ponte sa siri siri ayaki kakarungwa ki oina pa yaki konani kwa asika ni kinayana ntetai aria muande ki ya irom. Me angin ntetai ya kwa asika ni kinayana gana ya kakaya ki irom kiwa mata yesa ani kia kairua.
1: Yes.
0: Hai rangi siroa ya an Mayana kaya kano kwa mkatikira ame kani.
1: Ya orang pada jering awak ni, tu, tapi di mana mungkin pada jauh ia kan di Arab Mokro ya Mayan, tu, kawan ada jauh, ah, pada jauh ia ni, tu orang ni ni jauh. Tapi saya hendak melawan.

Aya, kenapa kau nape angkau ya kau risi tapi ayam ayam nak? Ya, rita rikit peran kakak tiroin, kau na muna ini ada kau asan manusia, ke manusia arah nan namu kakak tiroin di pakan tayar yo, yang ni mahu FM 89.9. Ina tiroin nape kanawan na mi pakan tayar yo, ke meh yang nape mi kan yang ayam nak? Rikit ayam pun tepanan nape kakak tiroin kau ya kain nape meh ayam nak? Kau antaranya apa pun nape nape kukurai, nongra yang de pakan tayar yo, ke? Sina tak kau lagi pun semai rukun dana daripun nak ini.

0: Ibon ti meto na bani ay tama marandoro ko nara tara bonge ay bukin ng ram mam tayong kay ay bon si wapui may suwa dikit menis mang kayo ay nang pono wa aratayer sina musra ay kanwan nara rawan kagpos ayo kay am ni mawa kay kagpos nte wakanta ayo yon may uri FM mate na ibon na ay bon ti meto na bani pusba ay nakon nam tara pon kay nakon giro kan nang aparam katigro ay nakon yam kuraki maru din mawa ay
1: Sorry.
0: Aku nak bawa dengan kita telefon Mei. Aku kita jangan karuat utanam dia jangan nak roy panam. Kita telefon Mei.
1: Jangan cakap.
0: Aku nak bawa dengan Mei jangan bawa Mei kan? Kita akan kita serak nak kau nak kaya Yesus kairu. Kita akan kita serak. Naki apa cara abu ya yari dik ini mau kuningai ya ika akhir ke tekan senten memang iru ya esan ke akhiru?
1: Rangis.
0: Ha rangis roy dik ya nengah ya kerana kamu ketika roy mekan?
1: Iya ya ketika roy di sport hari suasana tu memang awak senten tanya iyo. Ya ketika roy ya tanda ini tuan kiri dia naya bunga ya wakan naya. Ya ketika roy dik ya ketika roy dik roy mampu di narai dia dia kata tokoh tokoh family tu. Ya katikara ya dengan jenis tanam ini kerana tanah ini kami ni ada yang ceri ini, anak jenis katikara ini ada tanah ini yang semua yang ada kayu. Ya katikara ini ada kain yang mui, ada ngajar ada di rumah kami untuk education mui tuh kayu. Tak harap aja lagi kain ada seperti mungkin naya ayat di rumah anak nak korang tu saya ini. Ya katikara awak pun mana tahu nama kuri, untuk mui. Ya katikara ya kan ayam panau tu saya ayu kan ya tak harap tuan negara mengena nak. Kategori raya kan awal sih, kategori ya bu, sekolah sih yang nate, niya tatan sekolah yang kain manau, niya rasa ya Australia, sekarang tau me, sekarang netan manusia ini kira, orang-orang kekip itu kategori raya ni nawan bukan saya, ya kategori raya ni sekolah, orang-orang ni sekolah ni yang panau, kategori raya ni mana pun ngajar orang itu bisnes sih, yang kain mana dari sekolah memorial. Ayer kita nunggu naik ke Eropa. Jadi kalau yang naik tarik wara Christmas naik mana jangan sih nak kain manau. Jadi kalau yang naik bukan Thai ya. Jadi kalau yang beri sih sini naik wara Asia bukan Thai ya. Yo korang pak.
0: Ya kerap aku nampak lagi. Nah, tiga orang nampak kawan de bukan Thai ya. Yo mehiru mehikan ni. Yo ni pihon mehikan ni. Ya hari tarik kita pernah nikah tiga orang nak kaya ram sari ini kia kia. Aga katawaw yang kay main na ya pungin de chichas te gear ya wakan na yo ya pung ya wakan na yo ya rita rita panan kakatikiro ay na ko na tikiro ay na pakanwan na ya pakantaya yo game iru yan ni tapar ya amena ye ya rita rita panan kakatikiro ay ganin na ko ni puma ro kosan mani de arana ya ukantan nga pa ay puni pe nongo ni kukura ina pe kendo kiran miyang ana game de pakantaya yo Lauri dinimya wage
1: Lauri
0: Ah, kalau mahu ringkih, kita telefon mai.
1: Telefon mai besok.
0: Ah, kalau mahu ringkih besok. Okay, kalau kita akan terserak nak kau besok. Kau nak nangana itu kau nak kau kena yang tiket sen tim mem. Kau nangana itu kau.
1: Kau nak, ya kau nak tiket.
0: Yang jangan dia kena kau kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena
1: Iya Rita. Ani pasta. Tak ada kira iyo. Ayah bagi ni ya je iyo. Ayah kota ni nak untuk yang Singapura ni ya je. Untuk yang Singapura. Oh ibu ni ngaji ni. Tapi dah nak. Tak kasi kira iya orang
0: Aya karapo kona pa rita peta ken panam katigiroin te pakantay yo ya rita rito panan kakatigiroin na koyem nampong ari awakan pa yo ya rita rito panan kakatigiroin na koy yakan pa omay kan na tigiroin pa pusmi na non te takaway ken na non kaway min nukira ken kaya mi tapora kam na koy ken te pakantay yo ay pun panaw na pa ni kakatigiroin na koy ya rom sari rey ke yo ay pun sari rey ka pa ni ke kwasan manveya na pa nam katigiroin ke awakan tani ka pa pun pen Apa ni pernah nongon di nape ni ya keimana ya ayapong ya kakawak ya yo. Sena tau roh ini pun semai rokon dana antara pun nak keimina.

0: Lalu dia nak wakil.
1: Lalu
0: dia nak wakil. Lalu dia nak wakil. Lalu dia nak wakil.

0: 知らんがもうてたいのこんなのコンゴラレスポンス。
1: Katauran wakin ni mewa kian tu wiki ayu menti kuota ki bukin ti mewri oka tu kiwa raki. Ni maangan ari tepe me de yakin antara ruan ti mewri na ina deliveri. Ni gar ki pei me tu program ari tepe me tutukuan dikin ti kensa iru yo o ameta o riki aini. Oni ka puwa ki kano kona ni panani kiripesi bukin nunguran iru unte tau tehan no steria ke ti fats. Ti kensa ndi memme ponto wana me bukon dinanin ti kensa ntirapata. Eri riki ruya aini ni kapta chon nade. Nanawari ati po takini kuwa kuanjoa mnape ya kiti WHO o yuspan kana tipukua maisi ya ometa kia kunia kipa yei meninti kensa iruia o tingaunumea wamenwe ikuwa koya erika iruia ti kensa ni memmeya o wakia waningaunumea wanimende erika iruia rinaninti kensa haika ahoho ahoro ya katiri ya nepete WHO pati kensa nte memme puntaka uwa nikarinani kensa ari irawata maisi ya ometa kia sanruo takiki nikapua nipai mea uya meyai Mei iyon na pera kiribesi te kensa nte memme po ningaya, ari ya muamna ni maisi yo ameta ki asa ni buwa mea uia yei, ni kapota uwa ki meri na nini kensa ki tape uwa. Nuwa wa tenga wapui, o yei tenga unu mea uwa meni maisi ya kiribesa ki asa ni buwa mea uia meni te kensa nte memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangangan te onnape, mea ngaya pun te kangangan epe yon na pera e kiribesi. Te muantayin sisuwe na konantu te kuare kenda na urupai te kensa, On te tokoa te hapuani pai, ki puani mea un te mena mei ei. Iarana ki te oarake te kensa nte meme apapun te sasirisiri e yaki kakarungwa. Ki oina pa yaki konani koosi kanikina ayana nte tai ari moandike yei roum. Me nangin te tai, a koos kanikina ayana nkana ia kurakura ki e kakai yaki roum te oameta. Aikai kanikina ayana te kensa nte meme. E meraki memem na kia bukina, tapuni memem o nikaputa. E ripunako ki ake tapuni memem. E peaura tapun o... On memem nikabuta. Yoko kakuru buburan memem keteini memem. Ena taraa nuus keni metua on memem. Kanga aron teini kunin teorens. Ena yei tekiri pia pia kitepai ya sibu ni memem ke yaani pein. Ena uus keni sibu memem. Ena yei teran enako meitapon memem e etari memia keni uraura. Antai kana kaire kiruye tekensan te memme. Pon naini. On haki apaka yaririkin teabui. On kanapon yei na musu. Saki singa ya, mengkana ko merikarika yung minta tayari ato ki, orakin na inyem yai ki huwa makuro, timuko o ni mekin temenging, ika kurakura na pe kahirikin ti kensan tem memme irom, mengkana ko kawaririke kapungan aki ni payay kay, o ika kirika karawatam, na kon namdiriki merurum o antutukwa kirikin ti kensan tem memme irom. Ika uring tipota kini makuri bukin temeuri o katuki oraki, payirikin na takin kan kina, O enang kakawa kia taakin merurungin memem, payei te kensa yei kia kia. Eka umaagi pokono pundrein suusua memem ni katua na makaina ibukin te kensa, naroni parawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riginga memem o kakaya te paye esipu ke tenipiapia yon memem. Karawa yu yon memem ni kaputa o ni karawa na pia yu ni memem aresito wana. Ipukin na yu aka unga ki ometa na kori ki aine. Pankana yei kanikina ayam jora ke tikensan te memme erike iroum. Muantai kawarira ina verevere ni katua kani mepungkura ki mentiawa uowa na konchawa ni mewan te pakantai. Ipukin ika huwa wanroi tikensan te memme. Ika kawa ki ayu pe na muantai ya ki nikarawa ki tisiswo. Ome ni kakua waki pa ongan waki na ki makurin tutoku opa ina ora ki imae ni korokoran tikensan te memme. Muantai ni kakua wan e kensa te memme eipun muantai na nepe ni painora kiaki. Ngayari, eipun panante potaki bukin te meuri wakatu ki oraki ni kaurin, kati metuwa ni karawa ni kawain tutuku na honcho oraki ayo. Tau ora wawatam meta merua, kati metuwa te kamerulung tainako, kan ngamara ke ika peran sin tainako. Kawaririkiaki katu katemoko, teko upen te mengin o tenangkona. O kati metuwa te kamemme ibukin tutukuan te kensa nte memme. Osika ngayor ora ni pene pa nasiswa ibukin kameona na kuwan te kensa nte memme. Ibukin pa nilindrongrona o ritaki na kontenan pantarepon. E isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto meaki na kon uwa awaruwaiwa ni katua kanimepon. Pa ekakawa kiriki tutukuana na koni katukana.
0: Bawa dari mana lagi? Bawa dari mana lagi? Aku tak dapat main.
2: taporio.
0: Ah, kuna mauri taporio. Ya kanga ide sira kina kwa taporio. Ni ngai ta inte susu ai bukin te kan sante meme.
2: Tapo ka ni mapo. Nan jawa wo wan ka ro kwa jawa ni mewa.
0: Hai nang esro ai tere ke an taporio. Ka to ka ni mapo. Nan jawa wo wan ko an jawa ni mewa. De pakan ta ai. Ngai ka no kam ka te ro ai mekan.
2: Iya ra pa. Kon man. Ikara para pa ni pa kai tang lakon wen ti mewa ko ta na. Mungkin tay ayu, para para pari kata kiroi ya kain na wow say kai, jamuan na sa kata kiroi na kung tuwa tigyan mo, para wani dene bin. Oh, na siwa rin ayu magay siwa ino kiyan ka wain na nuk na na reyde siwa. Oh, tari wari ni siya manate na na reyde yaro Santa Maria. Oh, ibun na ukar wai kai tuwa takiruwa na reyde ibo. Nasi goreng ini jenis me corona ini buat tak macam cuci air kak. Nasi kerawan itu untuk pakan tay eh. Jadi cuma dengan nasi goreng pun dah jeda. Nasi kerawan ni nak kalau ni jadi semua ni dah jeda. Biar itu power macam jeter. Main dari kita ikan. Di cara pun macam tu minum pun nasi ya. Angin cuci aku ini nih tak aku. Nasi dengan datang. Cerah jangan. Kemangan aku pun tinggi kan, tapi kerana ia lebih sulit tangai. Inti kaki nak ayam yang si pun tinggi kan, biar itu kipi menitang. Ayam sulit kat sini. Kemangan aku ada yang, tapi kerana ia ni tabah itu dia mempunya nasi hari ini punya tahu nak ayam dari kiri dari sini tak ada menitapan teh, naya korak menitai. Ayam orang mulai menjadi cerita, menjadi cerita ramai. Nasi nari cinti ha. Kain na lang siya ni Katanya. Kasi ngayon, yung kung araw parikin kita ni Mewa siya.
0: Hoy, ya kahit ako na pe tapuri yun, kaya na kiran nara ni Mewa kaya nagkakagpo sa iyo. Kaya hindi pa kantaya iyo, kaya yun Mewri FM 89.9. Yari tarigi pa na kakatikirawin ganda na kaya mukurakin ka pene. Hake kwasan maniwey ya kaya yun Mewri FM 89.9 nara wan kakagpo sa iyo. Kwa antani nga pa Apa ni biar ni biar nak orang ikan wan de pekan tanya itu mailo iye, kini ni kita poli, amin iye, kini am korak ini yang antara, yang apa? Ha, am tanya iya ibu nsi ni biar warik di menis biangka iya inang po no wak, kini, sena tak orang ikan pus mai rokon danan terpon akimi nak kini naronang kana iye. Mauri dengan mewah ke?
3: Mauri dengan mewah ke?
0: Ah, mauri ni kau telefon mai?
3: Hei, telefon mai cerai.
0: Ah, aku ni mauri cerai ke? Kita kanga itu sirak nak kau mencerai ke? Nang kanga ngaron de sirak ke? Ibu kita akan tanya pernah pun pernah dek? Kanga itu akan de sirak. Entah ia mana nak nuan nam ni mewah ke? Nika aku sendi pakan tanya ibu.
3: Ah, itu apa mana lagi? Nanti the Ministry of Health ina nuan nam mana nipuah tu tau dia kan Australia.
0: Aye, nangis story terik ya. Nangai, kanom kat kira mekan cerai.
3: Aiyah, iban te, teman saya mahu ya kat kira aku te, ini mahu aja. Aiy, kat kira yang nak kahwin for aiy, arah saya, itu tentu, jangan nak we, arah makhluk ini nari ruan nana nak kuran papa cu. Aiy, iban te, kat kira yang nak yang nak kahwin te. Te mau we, naya pun naya we je. Ya wi ke ayo ibu nak oya sarire. Saya pun ai yari ai ba kontinga pun. So singa ya anti sini mau aja aku rap.
0: Ha ya karapo kon pe cerai rek ke panan kat kiroi. Ya ri ta di panan ka kat kiroi. Mai kan niken ko me rom mai kan. Rom mai kan niken na tikiroi ne pe kan wante. Ami pakan ta ye yu ken ro na ku nara narawan ka ku sayo. Ya ri ta di panan ka kat kiroi na ko ya. Sarai ini kapan lagi aku asal nampen mana bayi yang kena muka tergerai aku antara ini kapan puni pernah nampen nak rawai kanuan naya kata urai naya pungnya, orang rawai.

Hawanan kan ni kunam to korana ke biran maina tepitas ke kar koira narata i tepi me isu roi timinisi mi no no ke sa awayo ari sa saminan kai no nara meten nano program ke kuna ke atangira ki katanga ki yoni mauri fm 89.9 ayere ngore kwa teme ton rona ina wante e pakan tai ya kan manga tairi kai yoki ngana yei kunam me kutangiria ba ina ngora yakina ki ro wi atena sin gripes yoni mauri fm 89.9 Wande pakanta yo kana yai kuna makotangiria bana katanga kiwan mauri fm 89.9 kwa ita ki gain message na konna ra facebook page ppa mauri fm 89.9 na taurai ni busima ya rokanda message ki on kana kwa na pa kuna mara kotangiria bana ngora kina kina wante pakanta ya kana manga tairi kai this one for the character of our broken lovers

yangoya ntemelese ye women mane karangi norak ai ka akai ni wenen to wana tiru inanun to norak te mane rete menna are kanga kana na kaini wenen meto winto yang anak yang natai pun nanti cakap cakap inan untuk mana itu wanita tiawa ni kat tua pun ibu kin bukan karena kuantiran men men mana meten mana itu mana arya kita nanti cakap cakap ya pun kakak peni anak pun natai ni mana yang nak kuona ni kat tua pun hari itu kini memeroro mana ikai inan untuk nawa ikai pes ni kat tua pun hari itu kini memeroro kini tiakai ya kain apa ya me ayah usu ayah makuri awai pei kiasa ni kakak ispo mengai inan untuk meyawi yang kia merorun. Nikatua pung taina kung kanay tita katika tuwari temenna, ndataras na nukun te wintu. O ya kitukin suswang aroan haria kikonan te ira kiari, peiki ikonan nuri men te wintu. Iti eki na tipak me tayin karanga me unaruka, huwai peika arangi sisikiroi. Huwai yu haria kitukin kakukuriya na nun te wari, ya kikonan te ira kiari. Harisi tipu me ya nuri nebe peika hariki istana niku, menna nakara kiro aroan na nora kiari. Huwai yu haria kitukin nanganda tina mekin, ete inga inga nano. Ibu kini kami rurungaki napa yangan kunaan norat peiki, eki tokin tetekin naroroan hari. Unte tairi kita wana, awaki apa, etoki meyaun, kiemet itu wari, eki tokin tetekateka irarikin tu wintu. Irangin tonakin terabawa, terangin ukurakura tu wari roroan hari, ngkai irangin rokon, ngkai ururingan roanan norak, hari eki tokin kakarakini peiki, inuri meisinan kunana wintu. Ainge yarin tetai tu wana, ayah swaswa nak kontinis, engkau naruna pa nak kunan karya ya kak, pa nak mainga kya nak ini bini nak korai kinte wintu, tetapu arya kitu kini bini ya engkau tu wari rahorana. Kya kama inga kya nak ini bini, ayah pun ranga kikunan tuan ananu nama engkau nora kins nana kunte wintu wari, mebei kya kitu kinte teki engkau tu wari rahorana hari. Memang tu kupi anak, pangkiru kana ini bini dari kinte wintu, ayah rangi nukupi anak ku amen sok, kya taras nana ku. Apun nak kita pernah orangnya, mesti itu orang ini pernah kerja, hari yang berakin asalnya pun naya window. Angin yang resuang hati ni sepi, hiasan tetekin rara nangku hari yang resan ini mac, meron sepi kita ku pernah orang ini asalnya pun te window. Ayat aku ni yang hati ni asalnya kau ina. Rara Maria kita kini memang ni dari kinte window nangku hari, pun te metaki. Apun nak kita pernah orang itu, pernah kerja kayu. Mengapa iru, pun naya uyangu. Rara mana, pun nangani ku kakukuriam. Mekau ngakin nanum pakuangan merurung. Hing, etapu Yesu patekawai nakonte kukurei ni kuawa, pun simen kakukurei ya rorora. Atekawai nape ni kuawa nakonte rawa kinanun miau mei, pun men nanganaki ya rorom miau mekorakuram. Ayu nape pun narun Yesu anana tangira nakoira, ntiarwa resan nangam miau nasenare pun site menna, are Yesu penemete ibukira, ibukin kaparakin narapure. Ngayon rin po ngayon, ako po nukunan po siya po yung nakaparampure. O nangani ko timewe po. O Yesu, enakon nangani ko tekorakora. Ibukin pitakim na konti ome tayo po. Ariasan de kiro na tiririy. Ibukin titangira, meka kukureyaya ome ta. Ngayon rin, yamunya, ntiminisay.

Nah, tadi nih bel. Kita ini masih coba nanti kan di kopi rintek. Ya aku semua, ay, ya tapi apa anak-anak di kota ini masih di sini malam minta. Ada agar kira-kira untuk mengunjungi kiri kanan nanti sementara ruang tuan tapan ini. Jika tak nota, apa energi itu bisa kita nakan kaya di kota di kiri rintek. Kita ini mau kuliah di kota itu nampai nakan kita kan di kota ini ada kota wawa. Oh, ini memang kata nota, kita tadi ada nama ngakir alam nanti di kota itu. Sama ikawa, kita ini ada kamu kata nih, ya iya. Ayari ay pencapana ni kawiyo yun ako ni kain tarawat si ina ina ng mga piso. Hindi na ni kari kita ay because na ako ay panigiri yun ni kasi na yun ni kiri ni tek. Kaya rikin dyan ako ay nakuntay ni busin dyan ka hindi ko mayangi. Kaya na may ikawa ni pong ay kay. Ibukin dyan mo ni pong o ena mo may ganaya onto kinto makiansi point. Ibukin dyan kawa pong ena mo may makiansi point onto kita po rin. Dyan kasi ni pong may yampu na ako si Arerik. Ibukin dyan ka pong Nani ka ay nakupairik. Anja ka nila pong nipiesto ay panin. Anja sinda ba o sa waya ni karikitay ng katimatwa at tara kilipes sa popoto.

Nata ni Lau. Kayaknya semasih jawa nak tahan di kopi rintek. Ya aku semua kai. Ya tapi apa nak nak dibuat lagi ni mampu dibuat ni malam minta. Apa agak dikira tu ni ni kiri kanan nanti sementara ruang tu atau apa ni. Jika tak nota apa enak ye kita bisa kita nak tahan di kopi rintek. Tapi ni mampu dia rintai kau nak bayar nak tahan di kopi ni hari tu kau bawa. Oh enak nak kata nota kita tay hari enak nak kira arah nanti dikurikul. Ani kawa tay nak kamu kata ni ye ye. Naya ada apa jepa na, ane kauari ini nak kau ini kain tarawat ini ina nama biasa. Jadi nama ini tarik kita ini kuasa nak kau ane di ini kasih ni ane kiri ane dek. Jika dikin jahawai nak kau tarik ini busin jahawai di kondeng ini. Karena nama ini kawa ane pun aikai. Jika dikin jahawai ane pun oh ena mau ane jana ya, antu dikin jahawai kiansi point. Jika dikin jahawai pun ena mau ane jahawai kiansi point, antu dikin kau dia. Jika tene pun, ayam pun nak kau cari. Jika dikin jahawai pun Manika, ini aku pergi. Anjakan ini aku besok, apa ni? Anda senda apa? Asal way ni kali kita ingat tinggal tua acara kita cepat betul.

Kepentingan itu anu orang nak konpanan mau di FM itu nampai nain, aku orang yang kait dengan semin wanua. Oh ya, ketika orang kiri kiri, tersari ini nampung ayu, men panan mau di FM itu nampai nain.

Pantai meton orang nak konpanan mau lihat family cina pergi naik, nara tengka yai teraroi dua iwa, yai aku pupusi ya ke asa nak pentu kau nara tengka apa ngaiyo, nak aku matu wana rakatan watari tengka kita kau nara tengka apa ngaiyo.